Radio Ndarason Krenui. Radio Ndarason Krenui mita piskun uskun nudda uwa. Krentuso assalamu alaikum warahmatullah. Watundo kilewaw. Krentuso Radio Ndarason Krenui kakal loktu allan. Kurman paraskram wachire nandiro ishin putu adatina diye. Kamande may alay andi arub sena ku kentaw julaye kawanzukin sa du indin pindin luko arakin. Tambo Sayyidina Isa alayhi salam bikum shidai waksu kalkal zinama kantaw al muharram kawunzu meluko sa dufalin yerdion pidon luko uskun gawo hijra alayhi salatu wa salam bikum warmatuma ndokwe Mustafa Malumbi kurman engineer ndokwe Mustafa Muhammad Mustafa Fudu adatina di krintuso putu adatina yesro program wachiro ya adin nandiro modu gonye ishen kuru adema Nandiro pelayande kejik-kejia kurman hawarandia gunye ishi lukto adin nandiro ita agat kuyen. Naji cepo dawartu no, bato do sandu do radio yoro gritu no, nandiro paraskram mandi kuy wachiro ya kuru adima hawarandia pelayande kejik-kejia adu ita agat kuyen. Naji kerentuso, awomo duro ku gunye ishi nade api magi, shima awado Injinadoi pel waya nguro ndiesoro, chinna ndiesoro, zasa amdo konu lantiriki bila ndiesoi. Huka company di zasa alasana ye klan, andi aye rai jamaso yedu, klan lamar adi enye, moduro goi. Kentuso hakikaro, adu modudoi, andi sama lezna, modudoi amso ikladin, Awo Finlandia gulzenma. Daji kerentuso suruh paraskram adien. Daji nandia gertu no. Botau sendu radio ndoyero. Lamar adin awo jamaya gulzen ne fano. Daji kuru awo nandia fano ye. Daji renu jual telefon ni furumnya. Andiro gulsawi. Si injin kerena adu. Awo do si company do yang konulan terike sekia serama linta. Kuru awashima ari nyazina loktu gerzina. Hutu doi kula shepu lezina edie. Si company doi konulan tirikia adu. Buron gumnati isemi. Lerde sha zentu. Darenzu company ro sha chikilodo. Lamar shima ari ngelajin waro. Daji gerzu kedo. Lamar shima ari alabara siku. Awapa lata so mbeji. Tandas maro kriyala gadedin. Kerja anda kan di Borneo itu, yai konulan terikir dan awa pelataso turuna. Daji son yai sendiri kata padoi, gelajin madu sambil soro gozenna kasurun. Kurman si company doi konulan terikir de injenak kerana madu darasoro yukoi kelan genget tu, gana alamor disuro kerauzna yai kelan. Daji si nasagum nanti semiaden cairden. Shi gauna kenta mazu lamar shima adu sidin na kara kusku kurmayro kula shi plezna bula yarwa de rai ta karinga so injin kirna adu pelwaya nzaro saza ndipsana pelwaya marin kanurina putudo ya nasaran pol tsana die daji kanurai pelwaya gultin die daji kirintu so awado tirina adie klan shima moduro gonye Suro modu dero kau gaye awa amdo notwa. Lama adin sadina kuru jaman dia belaye palandiaye awa gulzana sadu. Kau panyindro nandiro pulay ikien. Ngao pulay adien daji dupkuye konyen.

gla zauro krintu so tmai mbei tamtam pole yari gonwa radio narason krinui mita piskun uskun da uwa adu paraskram taman karya ka suye putudo panwa yana ndiro taman kendawe a taman doy kungna so gulsa kana guru ade ma taman na kendawe so kendawa mato so kendawa injin na kura kura mata kura kura ya guru gas doy buri de te ya kunten nandiro kirma gulsa kin shi kuma kendawo do petriye adu sha pato adoi bula yarwa adu kamboso dufalin yarya kan fiskun luko unso dufalin yarya kan fiskun so guru ade ma fiun soro saladin ade ma kuruman shi kendawo doi gasi mato kura kura injin nai ma adu dufalin yar lari.

yar tolorin fiun du uskun yar tolorin fiun karau arakai du miyo yar uwa du miyo yar uwa shida in karau unz men luko indin na sha top kejilan boden mad she du men indinin yar larin du men indinin yar larin karau men luko unai du pindin arakenin yar indin fiun du pindin arakenin yar un yarin din piun ade makra unzu pindin luko una ma kra unzu pindin luko una shi du pidion yakenin yer tolorin piun du pidion yakenin yer tolorin piun koro ade ma shidoi kra unzu piwa mad du pisku tolori yer uwa du pisku tolori yer uwa ade isoro teladin ade ma ade kendaurom doi sha hadiza sadiq magulten maade a sha tamanna ade nandiro wunye kur ade ma nandiro gulje kuntu so nandie rannu andiro bayan ada sadwe bayan na ada samun ga awado in kuyuwa awo biska yuwalan putudo ada tuna die daji kuntu so a nandiro fule iken ngau fule yedin daji kwayai dual telephone furumya awodo kuyuwa aw biska yuwa taman nonwa mema andiro no gului amaka ro fleyar krno

Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kuruntu wuso andia kuruntro kama mai ala andia fiyalla paraskram doni. Nuklawi yeshi doni ma maulan loktu ade kakala nandiro ishin matro andia sudana. Aji kuruntu sura paraskram dedi dan. Ada ata ide koronde falfalle sandi miyenduko derin. Aji sura paraskram dedi dan koro falfalle miyenduko derin ade. Sendi malma je suru balballe da kuru faton da sana isaf sinot ma yambeji kuru ade ma amdoni faton da sana dia yero sa ndero poro skram talan koro sa sekin enye tu sulok tu gana lailan wulti ya poro skram da koye koye.

0: wal
1: ndifara sa du indin findin lukotilonin sita kuro sudinalan zirtariwa muskan bari miya kada bari min zafiza gwamnati rodowa hazana
2: ngaw adien gwamnati a karabka naptukalan zaya tartib kada kirtro sakna jami gultina ma ada fasal numdaw jamiro kalaktro
1: ayso kana saroto ndi kazi yajiri fasal gultina ma ada grejini notun tamtam nim bejima preskram zawale ndarasane imtalawa yimla misa misal sa mentilon suwailan itagatsin maduro ruptine bayen kamila fanturo
3: da.

0: gila zoro krentu so playa kiji kijari taman zu gonu tam tam zu gonu ya karao playa adu nandiro radio ndara sonlan ishin mita piskun uskun nota uwa program taman karya kasuye kuru ade manan diro putu buron fanwaye taman awa fallan ya ye gulukuna kuru nande rannu taman awa nandoyi andiro gulsawi diwal de telefon ne du furum gata lambado andia fandu yidi shima sifur usku fal diolar fal usku fal dio arak sifur awbi sifur lar sifur fal u dio indi sifur lar arak dio ngo kamla kan assalamu alaikum
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam watu klewa
1: ya la tawindi
0: alhamdulillah klewa salai
1: kuma karai karaya ka su yelmar
0: a na shayin bo mdu so
1: yo alaji umar go mari da tram kale
0: ngala taman ayya

0: hermano, dona mano. Saldo, un como cerrito. Estaba ahí, por de ahí, y ahí, y estaba primero, estaba bien, hermano. Allí, rumbo bien, hermano.
1: Nashain,
0: Rumbo bien.
1: kasu kasu na
0: Kasu, muy bien, muy bien, muy bien, también de jingle, también de oro, de la nada, pero. Allí, ayer, tiene que venir, ayer, pero ayer, ahora, si todo, como argana, la chula, hasta de jingle, todo, pero.
1: Ah.
0: Ayer se lo pidió a mi hijo más tu tiene más de volver a tirar a la próxima vez.
1: Tire.
0: Yo en la área de Trombura era mi hijo más tu la vendió en Mangalú, más un poco de agua por puta y a la barra por un mar.
1: Ah.
0: Yo ni era la pena la tenía de saber mi tienda loco.
1: Tire.
0: Una chaca suga moría de mi allí. Yo
1: Ah.
0: por favor.
1: Ah.
0: Pero yo ni era un tirar a la tienda de igual. Ama kemarin, abang nak awak, abang nak dunia arah kursus, dunia urus. Ama kemarin dunia kiran so, ini so dia no dah, alamat dunia arah ke macamana?
1: Terana.
0: Situ pura dia boron tinggi tu nuri pa, walau so kemarin siapa pun salah seni nara dia ni je na.
1: Ah.
0: Jadi logo tu kemarin dia ada kamp terana, situ saya mari ke, naira yeru.
1: Jadi, kosong so.
0: Jika umur habis dia mana angkali ni mana jenis bangun yang tinggal ini, paling tu di negara Jawa ini. Ia keliru naya, dia awak aku mereka tu dia mungkinlah kerja yang cara. Ada macam tu kalau normal tu dia keliru nak teman dia. Amat cara tu mungkinlah tapi di kada Obama. Mereka tu dia so awal asal kerja ini dah ikhlas rasa dia. Sekejap dah dia dah tu dia agak pernah yang pun dah kerja ini.
1: Jere, jere. Gla ba gudusu wushe kasa duro ba gudusu a taman kariya kasuye andiro gudusu kariya kumbi. Assalamu alaikum
2: wa alaikum salam wa rahmatullah.
1: Ndawa tukulewa
2: wa aki deman da tukulewa tukulewa
1: sale alhamdulillah
2: ngala umar habib ngoro jambore wa
1: tukulewa ngala umar habib kare taman ayi androgul samin
2: taman kare aka sala da raka ke
1: amin ya rabbi
2: kuma shi kindawo da ne shi ke tresho rogul tinna da alhamdulillah duka yo kana gara shi ne ke tsirna
1: dawo yan kayum
2: na sharo ne kuma shi lebin tu sanga ko din su kwa ya re shi NNPC bro ondo da chances su kala tsana ale buran litan za falla da naira dukallin yar ya kindo kuma kulu za ne ra kidi kulu za dokan yar din kira kana tado
1: yawa
2: yo kuru ngao living to na no kurman safa ande ya oburo ne ra dokan din shear ya kin fis kindo kuma sai ya dokan yar ya kin no kalasana
1: yawa
2: ya tsere ne sketo andana
1: sketo andana
2: amma yo kuru shi ada krimi ada kuma rashin go shi sha bagan saudin kondo an saudin shi sha kurman awayen saudin fallare kula sha kilan da dirin kullun yar waya na sha saudin
1: yawa
2: ba to bagayen sha saudin
1: bagayen
2: dambuwayen saudin bagayen saudin dambuwayen saudin kondo an saudin ya kuri na sai mari kumarashi kirimi don shi sai nagu mana da gilla da biya kirimi kondo ai Jadi kondo yang ada kemarin kita dah berkena masih kena amnan yang kita kelarun bulan masalah saja. Ada pun dari bawah dan dari kemarin dari baru yang gay kama ayah lalang saudin gay haraju yang gay awak sendiri saudin ma. Ina ada yang terus yang kelar tu uelan. Tengok krimi tu bulan dari bawah gay motor korai bulan kelar motor saya dengan azan ada. Dari Saudi nalan alamat dia kelar dengan orang dari dunia runa kelar dengan zain.
1: Jadi,
2: saya harus kena register kerja la. Negeri dunia ni akan yer uang nak kena lah. Jadi nak kerja hari jaga pun tak kerja. Aku kau yang ke nongan aman dunia ukala hari akan awal arul lagi. Dia susur bulan. Kamera kerja hari negeri dunia ni yer uang.
1: Dunia
2: ni yer uang. Dia anggun lah. Negeri lagi.
1: Turu mara air rosa wano.
2: Turu mara dunia ni akan yer uang senarai semangana dah. Wenai kamera secara kaya atau kamper dia secara kaya wano. Si kondo ayah saudin marah kerana bukan orang yang lama deh. Jadi, awak ni sedia teman dua lagi. Jadi, mak, ama dia, cik, mak, ainun zaman zaman dia nyerok kelas tarian borona naira tidur tarian dari siraya itu tidur ya rumah nyerok tarian.
1: Yo cuma cuntun Saudin Lagos in Saudin somena.
2: Lagos in Saudin zaman hari hari sirip dari baru ni kemana motor zara kenal zaman hari kelas dua ya naran gua.
1: Yo, sirip mai taman zara ro lejim bau.
2: Ada cinema cuci dia kelarum koyak dia jadi alamat dengkari.
1: Asalnya
2: nak kanuri ya. Sabu dia dia nak ada ni orang dua ukur selain dua tulur ya. Kalau buaya tuan dua ini yang rumbi azan. Ini aku rasa kemarin lepas dia cuci dua itu dengan azan. Kemarin standar sih sana nak ada ni orang ada ini standar sana nak ada ni orang dua kan tak kerjai. Majin dia kemarin dua ni orang dua kan dia yang hul. Kita ni orang yang tulur itu. Orang tuh sih pinjam jadi siar ya korang sajin. Koro-koro kemarin mandan desa cete naira yerdin tuun manda cakari ya dukan kajor naira du men indin tenggal naira du tur ada sama cakari yo kuruman si kerumban be si buung awan awai cakari yang naira du pindiro ta saladin yo kuruna saruan kemarin si loser kemarin abah agul selezuna dia kemarin loser dona si gay demi soin marah du cakar indin loser dona dia masa kini soin naira du pindin
1: gila umar happy pushi kasar dua loktu du ba da zana da suka gala a kasar nyen gala zoro umar habib daji karantu so program taman karya kasu yede lokti hanzu sidna da suka na lan kasar nyen daji susu daji karantu do andia bozana soiro daji andia ne sai loktu huen assalamu alaikum.

gila zoro har mi kirin tun da so wanda nan da kan gas dai gozi ndara san kirin gila mi ta fisku uskun da uwa fellan zai feme wa waktu ndesa ara creator kalkal waktu don ndiro faras kram de tam tam faras kram do